Masih bareng sama Erna teman Pre2, tentunya di pagi hari ini buat teman Pre2 juga yang mungkin sedang sibuk ya. Entahlah teman Pre2 sibuk ngapain, tapi teman Pre2 pernah gak sih pagi hari kamu terasa kayak sosial baterai kamu tuh habis, padahal baru bangun tidur, rasanya kayak gak pengen ketemu orang, gak pengen ngobrol juga gitu kan. Kadang ada perasaan yang rasanya kayak udah deh untuk aktivitas lainnya, apa karena memang hari ini hari Sabtu teman Pre2 atau bagaimana. Baru buka chat rasanya kayak males banget untuk balas chat, baru lihat notifikasi masuk banyak langsung ngerasa kayak udah deh silent dulu enggak sih. Ada enggak sih teman Pre2 yang ngerasakan hal yang sama? Nah, kalau kamu ngerasain sosial baterai kamu habis gitu kan pagi hari, boleh untuk gabung barengan sama Erna teman Pre2 di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Dodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: RRI Dodua Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Udah mau jam 8 teman Pradua. Buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu favoritnya kamu, boleh banget teman Pradua untuk gabung barengan sama Erna ya. Ada Bang Teni tadi yang sudah bergabung, Kak EWP, request dong Fading Like a Flower by Roxty ya. Happy weekend buat semua. Oke, nanti coba Erna carikan dulu ya buat Bang Teni. Lanjut lagi teman Pradua, ini ada siapa nih yang bergabung, Zulia. Pagi Kak Spada, izin request lagunya Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quote hari ini just do it ya. Oke, terima kasih ya. Do it atau do it nih ya sebetulnya. Oke, nanti kita bakalan putarin juga buat requestan teman Pradua yang pagi hari ini bakal nemenin kamu juga. Nah, tadi kita sempat ngobrolin tentang sosial battery teman Pradua, yang mana fenomena ini tuh sekarang sering disebut sebagai apa ya, kalau digambarkan energi seseorang yang sudah habis untuk bersosialisasi. Tapi anehnya teman Pradua ya, biasanya sosial energi ini tuh ketika habis itu ketika kita memang udah ketemu banyak orang. Anehnya ini bisa terjadi ketika kamu baru bangun tidur tapi rasanya kayak sosial baterainya sudah menipis, padahal belum ada ketemu siapapun ya. Nah, ketika baterainya penuh ngobrol tuh tentunya rasanya menyenangkan. Tapi saat baterainya udah mulai menipis, bahkan percakapan sederhana juga bisa terasa melelahkan sekali. Nah, menurut Medical News Today teman Pradua ya, social battery ini adalah istilah populer untuk menjelaskan seberapa banyak energi yang dimiliki seseorang untuk berinteraksi. Tapi menariknya, sosial battery ini juga ya cepat habis bukan berarti seseorang tuh antisosial ya, atau enggak suka berteman. Banyak yang sebenarnya suka ngobrol, suka juga nongkrong gitu kan, tapi tetap butuh waktu untuk ngisi ulang energinya. Nah, makanya mungkin teman Pradua, hari ini kamu yang merasa kayak kenapa sih sosial battery aku tuh cepet banget habisnya, boleh teman Pradua ya, alasan atau momen-momen apa yang biasanya buat kamu ngerasa kayak sosial baterainya tuh udah low bat banget

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: habis, Mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Kalau dipikir-pikir ya teman Predu, yang bikin capek itu kadang bukan pekerjaan yang berat. Justru yang bikin capek adalah banyaknya interaksi, harus ramah, harus merespon dengan baik gitu kan, harus menjawab chat, ngikut obrolan, jaga ekspresi, dan bisa memahami perasaan orang lain. Tanpa sadar teman Predu, ya otak kita tuh bisa bekerja terus menerus ya, sehingga sosial baterai kita juga mudah banget tergurasnya teman Pradua. Nah ini menurut WHO ya, stres adalah kondisi ketegangan mental yang muncul saat seseorang menghadapi tuntutan atau tantangan tertentu. Ketika tuntutan itu harus terus menerus datang, energi mental bisa berkuras lebih cepat teman Pradua. Bahkan dari BBC ini juga menjelaskan ya, bahwa soal bersosialisasi, otak kita itu terus memproses informasi, membaca situasi sosial, memahami batas bahasa tubuh, dan merespon percakapan. Semua itu membutuhkan energi mental yang memang tidak sedikit teman Predua. Makanya jangan heran lah ya kalau ada orang yang habis rapat online sejam gitu kan, lalu merasa lebih lelah dibandingkan habis jalan kaki yang beberapa kilometer. Karena kelelahan sosial itu nyata sekali teman Predua. Kadang kita bukan capek karena orangnya ya, kadang kita bisa capek karena harus aktif secara mental. Nah menurut kamu juga nih teman Predua ya, mana yang lebih bikin capek, kerja fisik atau malah menghadapi banyak orang dalam sehari? Boleh kamu, kalau Erna sih jelas yang lebih capek adalah menghadapi orang dalam sehari gitu kan. Kalau kerja fisik ya, kalau fisiknya capek ya tinggal istirahat gitu ya. Tapi kalau misalnya sosial baterainya habis tuh, mau ngomong apapun kayak ngangong gitu gak sih teman-teman rasanya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya?
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Banyak orang mengira teman Pro2 social battery itu cuman milik si introvert saja gitu. Padahal kenyataannya enggak juga ya. Memang secara umum introvert tuh memang cenderung mengisi energi dengan waktunya sendiri. Sedangkan si extrovert ini biasanya lebih berenergi saat berada di lingkungan sosial. Namun keduanya tetap bisa mengalami kelelahan sosial ya teman Pro2 ya. Bahkan ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa orang yang mulai merasa lelah setelah 2-3 jam berinteraksi sosial terus menerus meskipun bersama teman dekat ya. Jadi kalau ada teman tiba-tiba mendadak diam saat nongkrong, jangan langsung dikira marah teman Pro2. Bisa jadi memang dia sedang low bat baterainya. Kalau ada juga mungkin teman kamu yang memilih untuk pulang lebih dulu dari acara, jangan langsung dianggap gak asik juga ya teman Pro2 ya. Bisa jadi energinya ya memang udah sampai batasnya gitu. Karena setiap orang pasti punya kapasitas sosial yang berbeda juga. Ada yang tahan ngobrol dari pagi sampai malam, ada juga yang 1 jam nongkrong udah ingin pulang dan rebahan sambil dengerin musik. Dan itu semua bisa kita bilang normal teman Pro2 ya. Yang penting adalah mengenali kapasitas diri dulu seperti apa. Kalau kalian termasuk tipe yang bisa nongkrong berjam-jam atau 1 jam langsung pengen pulang teman Pro2, itu juga gak apa-apa. Semua itu bagian hal yang normal. Jangan dikata gak asik, jangan dia kata oh mungkin dia sedang marah gitu, mungkin dia sedang tersinggung. Enggak, semuanya seperti itu ya teman Pro2 ya. Kamu yang sering sosial baterinya habis teman Pro2, bolehlah kasih Erna tipsnya juga teman Pro2, gimana menjaga sosial baterai ini biar enggak cepat boros gitu ya, biar tetap tahan lama teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Jorba Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Yo, it's not the end.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kadang teman Prado, masalah terbesar bukan sosial baterai yang habis ya, tapi rasa bersalah setelahnya. Mereka mungkin ngerasa karena gak ada balas chat yang cepet gitu kan, dan mungkin ada rasa kayak diburu-buruin gitu teman Prado ya. Nah padahal semuanya gitu kan, kalau ngisi ulang energi tuh ya bagian dari menjaga kesehatan mental juga teman Prado. Nah menurut WHO ya, menyebut kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan seseorang menghadapi tekanan hidup, bekerja dengan baik, dan menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Jadi artinya menjaga energi mental tuh bukan tindakan yang egois ya, justru itu bentuk perawatan diri juga. Kalau misalnya baterai ponsel aja nih ya, kalau habis ya kita pasti bakalan isi gitu kan. Jangan sampai baterai kita, ponsel kita gitu kan, kalau dibaratkan dengan ponsel gitu teman Prado 2, habis rasanya kita pasti bakalan bad mood banget, bingung mau ngapain lagi. Nah gitu juga sebetulnya teman Prado 2 kalau sosial baterai kita. Itu dia obrolan kita di pagi hari ini teman Prado 2. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung barengan sama Erna. Terima kasih. Habis ini teman Prado 2 bakalan ditemenin sama Salma ya. Jadi buat kamu nanti boleh bergabung lagi di request time Indonesia, request time mancanegara di jam 10. Habis ini bakalan ada musik planner teman Prado 2, bakal ditemenin sama Zulfikar Asmira Gani teman Prado 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, nanti silakan gabung juga ke Prado 2 Jakarta. Kalau kita pamit ya, sampai jumpa teman Prado 2 di hari berikutnya. Bye-bye.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, pastinya di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Musicpreneur. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Produ FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Produ, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali yeah. ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita abang? Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, mm-hmm. tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat ya. Datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: 20 tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak, gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja,

0: lagi,
1: membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
2: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
2: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
1: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir, terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
1: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
1: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
2: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang ya, lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm, ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu ya? Yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya, itu sih.
2: Belum.
1: Udah.
2: Ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya,
1: mm-mm,
3: menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu, itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Mm-hmm. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu? Ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini.
1: Uh-huh.
2: Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya, yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga cukup ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri, teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama. Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas. Masuk aja.
1: Udah lama gua enggak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa okay, puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment, okay, semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu. Sehingga orang bisa akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa?
1: Ya, aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita enggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin habis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Oke. Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku enggak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you, David. Ini. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih,
2: semuanya.
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pasti
1: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Bye. Thank you.
1: Thank you.

0: lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Hari Sabtu ya, udah weekend lagi aja nih. Nah, teman Pro 2, selamat siang akan menemani kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore di Santai Siang. Dan agendanya adalah dari jam 10 sampai jam 11 kita masuk ke Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat lagunya diputerin di sini. Caranya, kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita bacain dulu teman Pro 2 yang sudah masuk barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum Kak, request lagu Gea Indrawaris 1000 kali. Waalaikumsalam, request 1000 kali terus ya. Katanya Gea rilis album kedua berjudul Rasi Bintang. Oke, thank you informasinya juga Eka Nur Fajrina. Aku udah masukin juga lagu pilihan kamu, Gea Indrawari dengan 1000 kali. Next ada Febrian yang bergabung barengan sama Salma nih. Katanya assalamualaikum Kak Salma, request diputerin lagunya Perunggu dengan Tarung Bebas. Wah asik nih lagunya nih, udah aku masukin juga ya ke dalam playlist. Next ada juga Tari di Mandau Permai. Katanya siang penyiar, saya Tari di Mandau Permai, mau request lagu dari Anggis Devaki judulnya Dirimu Yang Dulu. Makasih sebelumnya. Oke, spesial untuk Tari di Mandau Permai, udah aku masukkan juga lagunya Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Satu lagi teman Pro 2, ada yang bergabung barengan sama Salma, nomornya 1521 nih. Katanya, request diputerin lagunya Lomba Sihir Terbaru dong dengan Melompat Lebih Tinggi. Wih, oke, nanti aku bakal puterin juga ya lagu Melompat Lebih Tinggi. Buat teman Pro 2 yang lagunya belum Salma bacain, oh ada juga nih yang baru aja bergabung ya. Ada permisi Kak, request lagu Hindia Everything You Are, nama saya Arya. Oke Arya, nanti aku puterin juga ya lagu Hindia Everything You Are untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi teman Pro 2, udah ada 5 lagu dalam playlist. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu satu lagu dari Perunggu dengan Tarung Bebas.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Asik, asik, lagunya asik banget nih teman Pro 2. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Ini adalah lagu remake dari lagu aslinya Sheila on 7 yang teman Pro 2 ya. Keren, keren, keren, keren. Dan nuansanya lebih fresh, lebih baru dan juga seru sih dengarnya. Thank you tadi yang udah request untuk diputarin lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan teman Pro 2, kita masih di Request Time Indonesia, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputarin di sini. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Sudah banyak yang bergabung barengan sama Salma. Tadi ada Arya juga ya yang bergabung, katanya request diputarin lagunya Hindia dengan Everything You Are, udah aku masukkan juga ke dalam playlist. Next ada juga Mas Theo nih. Halo, santai siang. Ini Mas Theo dari Magelang. Wah, jauh banget ya Mas Theo ya. Mau request lagu Nina dari Fizz. Oke, nanti aku bakal putarin juga lagu Fizz, lagunya Fizz maksudnya. Judulnya Nina. Oke, udah aku masukkan juga ke dalam playlist setelah Everything You Are ya. Next ada juga nomornya 9447. Ini Kak Tia ya. Halo. Katanya selamat pagi Salma, ini Tia, request diputerin lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Wah, ini lagu gemes banget, karena kalau misalnya mau berapa kali pun berantem, mau 2000 kali pun berantem enggak apa-apa. Asal 2001 kali kita akan akur, akan baikan lagi. Wih, romantis. Next ada juga yang bergabung barengan sama Salma, nomornya 3867. Tidak ada namanya teman Pro 2, katanya request diputerin lagunya Cowboy Junior dengan Ea. Wih, ini agak-agak jarang ya nge-request Cowboy Junior ya, tapi seru banget, berasa nostalgia aja teman Pro 2. Nanti aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu yang seru untuk menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga weekendnya happy terus.

K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan

Aku dari Salma Salfabil Hacu teman berdua. Mana-mana ruang dengar kamu di siang hari ini. Dan kamu masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Happy long weekend teman berdua. Jadi Salma menemani kamu sampai jam 3 sore di Santai Siang. Dan buat komen bergabung barengan sama Salma, nanti di jam 11 kita udah ganti nih ke Request Time Mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih ada beberapa yang belum sama bacain ya teman Pro 2 ya, melalui WhatsApp nih ada nomornya 7682. Ada Bintang yang bergabung katanya, request dong kak diputerin lagunya Last dengan Kota Kecil dan Rock and Roll. Wih, seru banget nih lagunya, oke aku bakal puterin juga spesial untuk kamu. Next ada juga nomornya 4730 yang request diputerin lagunya Manjakani dengan Rencana. Wah asik banget nih. Terus masih ada satu lagi nih ternyata teman Pro 2, tapi aku gak tahu nih apakah cukup atau tidak waktunya. Ada Zulia dari Jakarta. Pagi Kak Pro 2 Hit List, izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan ada Anggi seluruh Indonesia. Happy Monday Kak, tetap semangat pagi. Waduh kok Happy Monday, ini kan Saturday. Wah, gak apa-apa, mungkin semangatnya udah semangat hari Senin ya teman Pro 2. Gak apa-apa, nanti aku bakal puterin juga kalau misalnya waktunya masih ada. Kalau gitu kita puterin dulu satu lagu dari musisi lokal favorit kita semua. Ada Last dengan Kota Kecil dan Rock and Roll. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagu terakhir yang menutup request Slam Indonesia atau Mambro 2 ada Anggi Carvalho dengan Remuk. Special requestnya Kak Zulia yang ada di Jakarta tuh Mambro 2. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di weekend kali ini di hari Sabtu ya? Cuaca kota Pontianak lagi bagus sih, lagi cerah berawan dan harusnya bikin happy juga dong ya, karena besok udah minggu lagi, masih weekend. Jadi ya kita seru-seruan bareng aja di hari Sabtu ini teman Pro 2. Di request time mancanegara dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Tadi kalau aku udah bacain yang ada di WhatsApp, sekarang aku coba cek-cek yang ada di Instagram ya. Waduh, ada yang bergabung barengan sama Salma dari tadi ternyata ya, tapi belum kebaca tadi Kak, request lagu Steady Coast, Tak Seperti Yang Kau Kira. Waduh, tapi sayang sekali Urai Ferry, kita udah masuk di request time mancanegara. Jadi mungkin kamu bisa kali ya kasih request lagu mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Next ada Putri yang bergabung melalui Instagram nih, katanya request diputerin lagunya Bruno Mars dengan I Just Bite. Oke, udah aku masukkan juga ya ke dalam playlist. Ini lagu asik banget sih kalau misalnya kita putar di pagi hari untuk apa ya, untuk membangkitkan semangat kita. Tapi ini udah menjelang siang, jadi harusnya makin semangat teman Pro 2. Next, ada juga nih nomornya 0840, katanya selamat siang Kak Salma, request diputerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Oke, ini lagu lagi hype banget ya di TikTok, apalagi di Instagram, di TikTok, di sosial media pokoknya. Ini lagu lagi happening banget, jadi aku bakal puterin juga spesial untuk kamu. Next, ada juga nomornya 4865. Siapakah dia? Ada Fitria yang tergabung barengan sama Salma. Katanya, hai Kak Salma, lama gak gabung nih. Ih, Fitria dari mana kamu nih? Request diputerin lagunya Sienna Spiro dengan The Visitor. Aduh, kok lagunya sedih nih Fitria? Kenapa kamu, ada apa? Boleh cerita kesini. Oke, nextnya siapa lagi nih yang bergabung barengan sama Salma? Ada Dedi yang bergabung ya. Katanya, Kak, request diputerin lagunya Simple Plan dengan Perfect. Asik. Thank you Dedi udah bergabung. Nanti bakal sama puterin juga ya, spesial untuk kamu. Ada juga nomornya 9996. Siapakah dia? Selamat siang Mbak, request lagu Bryan Adam dong untuk teman-teman Pro 2. Salam kenal dari Bush Adi Sucipto. Cuaca cerah dari Bush di Adi Sucipto. Cuaca cerah berawan, terima kasih. Wih, aku coba cariin dulu ya Bang ya, Bryan Adam nih. Kok tidak ada ya? Kenapa nih tidak ada lagunya? Waduh, boleh gak kalau misalnya ganti lagu yang lain nih Bang Bush yang di Adi Sucipto, karena lagunya tidak ada. Kalau gitu teman Pro 2, sambil menunggu bergabungnya kamu yang lainnya, langsung aja bergabung. Salma tunggu bergabungnya sampai jam 12. So, pastikan kamu station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma di Santai Siang teman Pro 2. Ini Salma lagi puterin satu lagu dari Simple Plan dengan Perfect. Masih ada banyak lagu yang menanti kamu. Ada Lenny dengan XXL, terus ada juga Oasis, Live Forever. Terus Salma juga mau ngasih informasi aja nih teman Pro 2, bahwa hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11.44 menit. Oke, kalau gitu teman Pro 2, enjoy lagunya.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

الله أكبر الله أكبر.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Welcome back di 101.8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Masih ditemani sama Salma di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:44. Jadi buat teman Pradua yang menjalankan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankan ibadah. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu untuk kita semua teman Pradua. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan dan pengen menepi sebentar untuk mencari surau atau masjid terdekat, dipersilakan. Yang penting hati-hati di jalan teman Pradua. Salma masih akan menemani kamu sampai jam 3 sore dengan musik dan juga informasi. Dari jam 12 sampai jam 1 siang nanti kita ada info kulineran. Kira-kira kita bakal bahas apa ya teman Pradua di siang hari ini? Nanti langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Masih ada 3 lagu yang menunggu ruang dengar kamu di siang hari ini teman Pradua, masih di request time mancanegara. Ada lagu dari Olivia Dean, terus ada Ray dan juga Beyonce yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi buat teman Pradua, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan happy weekend.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua di santai siang barengan sama Salma sampai jam 3 sore. Aku akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 12 sampai jam 1 siang, kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih seputar informasi kuliner. Jadi buat teman Pradua, kira-kira ada gak sih rekomendasi makan siang yang cocok dimakan di suasana sekarang ini, di hari Sabtu ya, di weekend seperti ini? Boleh banget kasih tahu ke Salma, kau makan siang apa, terus rekomendasinya apa untuk teman Pradua. Langsung aja kasih tahu melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pradua, sekarang kan juga masih dalam suasana Idul Adha ya. Masih ada daging kurban juga pasti masih banyak. Jadi hari raya Idul Adha itu kan identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat dalam jumlah yang mungkin cukup banyak. Karena itu banyak nih yang mulai mencari inspirasi olahan daging kurban yang lezat, praktis, dan juga cocok disajikan bersama saat hari raya. Selain untuk hidangan keluarga, kita juga memilih mengolah daging kurban menjadi makanan yang tahan lama nih biasanya. Cara tersebut dinilai lebih praktis agar daging tetap awet ketika disimpan di kulkas maupun di freezer. Jadi teman Pradua, daging korbannya udah diolah jadi apa aja nih? Buat kamu yang masih bingung, kira-kira kamu wajib banget simak ini sejumlah inspirasi olahan daging korban yang cocok banget disajikan saat Idul Adha. Aku mulai dari yang pertama teman Pradua, ada rendang. Siapa sih yang gak suka sama rendang? Wih, rendang ini menjadi salah satu menu khas yang hampir selalu hadir saat Idul Adha maupun hari besar lainnya. Masakan khas Minangkabau ini dimasak menggunakan santan dan beragam rempah dalam waktu yang cukup lama. Proses memasak perlahan membuat bumbu meresap sempurna hingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan juga kaya rempah. Selain lezat, rendang juga dikenal lebih tahan lama sehingga cocok disajikan dan juga dijadikan stok lauk setelah Idul Adha. Wah, menarik banget teman Pradua. Masih ada banyak lagi makanan-makanan inspirasi yang bisa kamu buat saat punya daging korban teman Pradua. Nanti Salma bakal kasih tahu di segmen selanjutnya. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan

Welcome back di 101,8 FM Produa Pontianak. Teman terbaik kamu, teman Produa, kita masih ngomongin inspirasi olahan daging korban lezat buat sajian Idul Adha. Tadi di nomor 1 ada rendang, yang mana kita semua tahu ya bahwa rendang itu seenak itu. Selanjutnya masih ada lagi beberapa inspirasi yang mungkin bisa jadi referensi buat kamu yang lagi bingung nih mau dimasak apa ya daging korbannya ya. Selain rendang, kita juga bisa buat daging korban itu menjadi sate. Ini sate menjadi salah satu menu favorit masyarakat saat mengolah daging korban bersama keluarga maupun tetangga. Potongan daging dibakar menggunakan bumbu kacang ataupun kecap hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Selanjutnya ada tongseng. Tongseng dikenal sebagai olahan daging berkuah gurih dengan perpaduan santan dan juga rempah-rempah. Hidangan ini biasanya dimasak bersama kol, tomat, dan juga cabai sehingga terasa lebih segar dan juga nikmat disantap saat hangat. Next, buat teman Produa yang suka berkuah-kuah, ada sop daging. Sop daging juga menjadi salah satu olahan daging kurban yang praktis dan juga mudah dimasak saat Idul Adha bersama keluarga. Hidangan berkuah hangat ini biasanya dipadukan dengan berbagai sayuran seperti wortel, kentang, tomat, dan juga daun bawang. Kuah kaldu dari rebusan daging menghasilkan cita rasa gurih yang cocok disantap setelah rangkaian ibadah hari raya selesai. Selain lezat dan juga menghangatkan, sop daging juga dinilai lebih ringan sehingga cocok dikonsumsi anak-anak hingga orang tua. Ada juga dendeng balado, teman Produa, yang cocok dijadikan stok lauk karena dapat bertahan lama setelah dimasak kering. Dagingnya ini diiris tipis-tipis, digoreng hingga garing, kemudian dicampur sambal balado bercita rasa pedas gurih. Waduh, menarik banget, teman Produa. Masih ada beberapa lagi rekomendasi inspirasi olahan daging korban yang lezat. Buat teman Produa yang punya rekomendasi juga boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Dan aku lihat juga cuaca Kota Pontianak ini udah mulai agak-agak mendung ya teman Produa, padahal tadi panas banget. Tenang aja, Salma masih akan menemani ruang dengar kamu sampai jam 3 sore.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Santai siang teman Bro 2 ditemani sama Salma sampai jam 3 sore. Tadi barusan Salma puterin satu lagu dari The Chainsmokers dengan Something Just Like This. Teman Bro 2, kita masih ngomongin seputar inspirasi olahan daging kurban lezat untuk sajian Idul Adha. Tadi udah ada banyak yang aku sebutin teman Bro 2, mulai dari rendang, terus ada dendeng balado, sop daging, tongseng, sate. Nah, next masih ada lagi teman Bro 2, ada gulai. Gulainya dikenal memiliki kuah santan berwarna kuning kecoklatan dengan rasa rempah yang kuat. Menu ini biasanya dimasak menggunakan campuran kunyit, jahe, ketumbar, dan bawang sebagai bumbu utama. Selanjutnya teman Bro 2, ini biasanya anak kos pasti nyetok sih, yaitu ada abon daging. Abon daging menjadi pilihan olahan daging kurban yang praktis untuk disimpan sebagai stok makanan setelah Idul Adha. Daging sapi direbus terlebih dahulu hingga empuk sebelum disuwir menjadi bagian-bagian kecil dan halus. Setelah itu, daging dimasak kembali bersama bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, lengkuas, dan gula merah. Proses memasak dilakukan perlahan sampai tekstur abon berubah kering dengan rasa gurih dan sedikit manis. Abon daging juga cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat maupun taburan makanan lainnya. Selain praktis disantap kapan aja, abonnya terkenal lebih tahan lama apabila disimpan dalam wadah tertutup rapat. Biasanya anak kos sih yang biasanya nyetok abon buat makan karena bingung makan apa, ya udahlah masak nasi terus tinggal taburin aja nih abon. Ini bisa jadi salah satu inspirasi juga ya. Terakhir teman Pro 2, yaitu bakso daging. Bakso juga menjadi pilihan olahan daging kurban yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Daging sapi dihaluskan dan dicampur tepung serta bumbu sebelum dibentuk bulat-bulat dan disajikan bersama kuah kaldu. Beragam olahan daging kurban tersebut dapat menjadi pilihan menu spesial saat Idul Adha bersama keluarga. Selain menghadirkan cita rasa yang lezat, hidangan tersebut juga membantu penyimpanan daging kurban menjadi lebih praktis dan juga tahan lama. Oke deh, teman-teman berdua. Itu dia tadi adalah inspirasi olahan daging kurban. Apakah kamu sudah mendapatkan referensi dan oke, aku bakal bikin daging kurban aku menjadi ini? Boleh banget kasih tahu ke Salma di Santai Siang ini sampai jam 3 sore nanti.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang udah jam 1 lewat 3 menit. Sudah saatnya kita masuk di Areda 0 derajat. Waktunya kita ngomongin seputar dunia olahraga. Jadi buat teman Pradua, kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar dunia olahraga nih. Jadi kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Apalagi sekarang lagi marak banget nih seputar permainan untuk Piala Dunia 2026 ya, yang mana akan dilaksanakan di bulan Juni. Banyak banget berita seputar dunia olahraga di sepak bola. Nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Pastikan kamu stay tune terus.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Oke, kita mulai informasi olahraga pertama ini dari Timnas Indonesia teman pro 2. Ada Nova Arianto yang panggil 23 pemain untuk Piala AFF U19 2026. Timnas Indonesia U19 mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Turnamen kelompok usia tingkat Asia Tenggara tersebut akan berlangsung mulai 1 sampai 14 Juni 2026 mendatang. Pengumuman skuad disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia pada Jumat 29 Mei 2026. Pelatih kepala Nova Arianto memanggil total 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Pada posisi penjaga gawang terdapat 3 nama yang dipilih masuk skuad Indonesia. Mereka ialah Dava Al-Ghazemi, Erdefba Aulia, dan Randy Razaku untuk Piala AFF. Pada posisi penjaga gawang terdapat 3 nama yang dipilih masuk untuk skuad Indonesia. Mereka adalah Dava Al-Ghazemi, Erdefba Aulia, dan Randy Razaku untuk Piala AFF. Dan dari lini pertahanan diperkuat 10 pemain yang disiapkan menghadapi persaingan ketat sepanjang turnamen berlangsung. Nama berpengalaman seperti Putu Panji dan juga Mateu Bakar kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Barisan pertahanan Indonesia juga diisi oleh Ibra Ohorella, Rafa Abdurrahman, Eizar Jacob, dan juga Al-Ghazani Dwi dalam skuad. Kemudian terdapat Radityo Raharjo, Timothy Baker, Amar Brick, dan juga Fabio Askairawan memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Pada lini tengah, Nova Arianto memanggil 5 pemain untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Ada Evandra Florasta dan juga Welber Jardim kembali menjadi andalan mengatur ritme serangan Indonesia sepanjang pertandingan. Selain kedua nama tersebut, terdapat Zinedine A dan juga Nazriel Alvaro dan Ishvandiar Abdillah dalam daftar pemain tengah. Mereka diproyeksikan membantu distribusi bola serta mendukung produktivitas lini depan Indonesia selama turnamen berlangsung. Di sini Indonesia memiliki ambisi mempertahankan gelar juara setelah sukses menjuarai edisi 2024 lalu. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menambah motivasi pemain sepanjang pertandingan berlangsung di Sumatera Utara. Untuk jadwalnya teman pro 2, di Senin 1 Juni 2026 Indonesia akan melawan Myanmar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kamis 4 Juni 2026 akan melawan Timor Leste pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga Minggu 7 Juni 2026 akan melawan Vietnam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Barusan sama puterin satu lagu dari Efek Rumah Kaca dengan Ballerina, dan kamu masih di 101,8 FM Prado Pontianak, teman terbaik kamu, ditemani sama-sama teman Prado di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Dan teman Prado, kita masih di Arena 0 Derajat di mana kita masih ngobrolin seputar dunia olahraga. Kalau tadi di callingan sebelumnya Salma udah ngebahas dari Timnas Indonesia yang Nova Arianto panggil 23 pemain untuk Piala AFF U19 2026. Sekarang kabar datang dari Barcelona nih teman Prado. Barcelona resmi datangkan Anthony Gordon dari Newcastle. Barcelona konfirmasi penandatanganan pemain sayap Newcastle dan Inggris Anthony Gordon. Nilai transfer 80 juta euro atau sekitar 69 juta pound dan kontrak berdurasi 5 tahun. Gordon mencatat 10 gol dan 2 assist di Liga Champion UEFA musim ini, meski di Premier League hanya mencetak 6 gol pada musim 2025-2026. Secara keseluruhan di Newcastle, pemain 25 tahun ini sukses dengan 39 gol dan 28 assist dan 150 penampilan. Gordon memainkan peran utama dalam 2 kali lolos ke Liga Champion dan juga memenangkan piala EFL, trofi pertama klub selama lebih dari 50 tahun. Boss Newcastle, Eddie Howe, mengakui Gordon mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub ketika dikaitkan dengan Bayern Munich, namun Barcelona yang berhasil mendapatkannya. Gordon akan berkompetisi di Piala Dunia musim panas ini bersama skuad Inggris, dan Gordon mengaku telah melihat kualitas Barcelona saat kedua tim bertemu di Liga Champions musim ini. Newcastle bermain imbang 1-1 di leg pertama 16 besar di kandang sebelum kalah agregat 8-3 dari tim Spanyol. Staf kepelatihan Barcelona melihat Gordon sebagai tambahan ideal untuk lini serang yang sudah ada. Gordon diharapkan bisa beradaptasi cepat dengan gaya permainan Barcelona yang mengutamakan penguasaan bola. Wih, teman Prado, buat kamu yang suka Barcelona, akhirnya sudah resmi mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle. Teman Prado, selamat masih akan menemani kamu sampai jam 3 sore, jadi kamu jangan kemana-mana ya.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Gak kerasa Temuan Pro 2 udah di penghujung segmen aja nih kita ya. Udah jam 13 lewatnya 54 menit, udah hampir jam 2 siang. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu Temuan Pro 2. Thank you yang sudah bermani Salma dari tadi jam 10 pagi sampai hampir jam 2 siang. Karena nanti di jam 2 sampai jam 3 akan ada Indonesia Top 20 versi lokalnya dari Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang suka request lagu-lagu musisi tanah air favorit kamu, kamu harus cek, kamu harus dengerin apakah lagu favorit kamu masuk ke dalam top 20 hari ini Teman Pro 2. Dan kalau gitu, Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Besok Salma akan menjumpai kamu kembali besok pagi di jam 6 sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Salma pamit and see you, bye-bye.

0: Hai teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemenin musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin kamu makin berwarna di top 20 Indonesia era di Pontianak. Mulai dari lagu yang viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja, semuanya udah siap nih diputerin khusus buat kamu teman Pro 2. Jadi, naikin volumenya ya, siapin mood kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia RRI Pontianak. 20. Raim Lode Sang Badut.
1: Nomor 20.

Oke, di tempat kedua ada lagu baru dari Raim Loode dengan Sang Badut. Dan ini tuh punya nuansa yang emosional banget, teman kedua. Lewat liriknya ini menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih dalam dirinya. Ibarat seorang badut nih, dia tuh selalu buat orang tertawa, padahal hatinya tuh ya gak baik-baik aja gitu. 19. Sesi Potret Inau featuring Ari Lesmana. 19.

sukses bikin banyak pendengar tuh ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Jadi tema Pro 2 sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Jadi temanya tuh kayak kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah. Di lagu ini tuh terasa banget sama orang deket dan terasa buat banyak orang, kayak relate gitu loh tema Pro 2. Nah, awalnya tuh viral karena potongan lirik lagu yang ramai banget dipakai di media sosial, terutama nih bagian yang menggambarkan momen pulang kampung tapi sosok yang dirindukan udah gak ada lagi. Jadi itu banyak netizen yang pakai lagu ini tuh untuk foto keluarga, kenangan bersama orang tua, sampai video nostalgia yang bikin kamu banjir air mata. 18, Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

Pro 2 kita masuk ke 18. Ada lagunya Nandif Basalamah dengan nuansa hangat dan juga emosional, yang bercerita tentang kenangan yang akan terus hidup meski waktu terus berjalan. Dan dengan lirik yang puitisnya Nandif dan juga aransemen musik yang lembut, lagu ini tuh sukses bikin banyak pendengar ikut terbawa suasana. 17, Rizky Febian featuring dengan Adrian Halif dengan Alama. 17.

0: Oke deh, sama Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau lagu ini tuh kayak seru banget, ada kolaborasi yang hangat lewat Rizky Febian dan juga Adrian Khalif lewat lagunya Lama. Nah, lagu ini tuh punya vibe yang fun dan juga catchy dengan lirik yang menggambarkan rasa kagum sampai salah tingkah karena seseorang. Nuansa pop yang santai bikin lagu ini tuh gampang banget masuk playlist anak muda. Ya, tapi sayang banget sih, ya lagu ini tuh kayak harus turun beberapa peringkat, iya gak sih, sama Pro 2? 16, Yofi Widianto dan Ran, cukup sudah.
1: Nomor 16.

seseorang yang milih menyerah dalam hubungan yang terus menyakitkan. Aransemen yang khasnya Yofi ini tuh dipaduin sama lagunya Rantu emang kayak manis tapi juga sendu. Gitu gak sih kamu berdua? Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kayaknya ini relate buat kamu yang ngerasa cukup deh sudah gitu ya. 15. Mahal ini untuk yang bersamanya. Robots. 15. 15. 15.

0: Di posisi 15 minggu ini teman Pro 2 ada Mahalini lewat lagu Untuk Yang Bersamanya. Jadi lagu ini tuh penuh emosi tentang rasa ikhlas lihat orang yang dicintai itu bahagia sama orang lain. Sedih gak sih sama Pro 2? Jadi kayak vokalnya Mahalini yang kuat dan penuh penghayatan ini tuh sukses nih bikin lagu ini tuh relate sama banyak orang. 14, Bermandri Dengan Latar Biru.
1: 14.

0: tentang nuansa mellow dan juga tenang dengan lirik tentang kenangan dan juga perjalanan seseorang yang musiknya tuh berlatar biru, kayak cocok banget deh buat nemenin malam-malam gitu ya. 13 perunggu 33 kali
1: 13.

ternyata seenak itu. Enggak deng, lagu ini tuh ternyata bisa bikin kamu semangat dan juga mewakili keresahan hati orang-orang muda yang lagi ngomongin tentang hidup, tekanan, pencarian arah. Dan juga lagu ini tuh mencuri banyak hati pendengarnya, terutama buat kamu yang kayak ngerasa penuh perjuangan, ya gak sih? 12, ada titik-titik di ujung doanya dari Sal Priyadi. 12. 12.

Nah, kalau lagu ini tanggal 2 muncul di awal tahun 2026. Judulnya tuh unik. Aku pikir awalnya tuh kayak lagu religi, ya gak sih? Tapi ternyata memang penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Jadi lagunya Sal Priadi ini memang ngerasa personal itu dapat banget gitu ya, mewakili orang-orang di luar sana. Bagaimana kita tuh berdoa tuh seperti apa gitu ya. Aduh, puitis banget deh teman-teman. 11 Afgan Kacamata. 11

Masuk ke nomor 11 sama nomor 2 ada Afgan dengan kacamatanya. Dan kacamatanya Afgan ini emang ngerasa pas nyanyi tuh ingatnya Afgan. Enggak ya? Jadi lagu ini tuh hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Ih, kayak aku gak tuh? Enggak ya? Tapi sebenarnya emang kita tuh ngerasa kayak easy listening dan juga bikin kacamata tuh gampang banget melekat di hati pendengarnya. Kamu setuju kan sama aku? 10. Hanin dia. Kita sama-sama ya. Yeah.

0: Oke, nomor 2. Jadi kita masuk 10 besar nih. Di posisi 10 ada Hanindia dengan lagunya Kita Sama-sama Ya Ini, tentang dua orang yang saling menguatkan dalam hubungan. Dan juga vokalnya tuh lembut banget ya, jadi kayak terasa hangat dan juga menenangkan, kayak aku sama kamu. 9, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 9.

ngomongin Ivan Seventeen itu udah pasti kayak lagunya tuh viral di mana-mana, sering dipakai juga untuk kegalauan yang berjamaah gitu ya sama Pro 2, karena lagunya tuh sukses untuk menyentuh hati para pendengar dan ya tadi bikin galau berjamaah sama Pro 2 ya. Kalau kamu belum punya lihat kalau konten-konten berseliweran di media sosial itu kayak mewakili deh lagunya Ivan Seventeen. 8. Gia Indrawari 1000 kali. 8.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke nomor 8 di minggu ini. Ada Ghea dengan Seribu Kalinya. Dan lagu ini tuh menggambarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali luka. Tapi sebenarnya lagu ini tuh ngerasa kalau kayak bersyukur dapetin si dia yang seribu kali tuh dapat jatuh cinta gitu ya sama orang ini nih. Keren gak tuh? 7, It Gives Tough, Sedih Aku Sebelum Hujan. 7.

Nah, kalau lagu ini Tomo Bro 2 masuk di posisi 7 dengan lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, karena mungkin lagu ini tuh emang enak banget didengerin terus-terusan, jadi berminggu-minggu tuh terus ada ya lagunya. Karena lagu ini tuh punya nuansa yang hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan selalu menemani di saat sulit. Tomo Bro 2, kamu juga ngerasa kalau musik dan liriknya tuh emang khas banget di Giftaf gak sih? Kayak terasa menenangkan sekaligus juga menyentuh. 6. Nuka Satu Hari Bersamamu. 6.

Oke, teman Pro 2 gak kerasa udah masuk di posisi nomor 6 minggu ini yang ditempatin oleh satu harinya bersamamu dengan suara Nuka yang khas ini. Jadi lagu ini tuh tentang keinginannya Nuka menghabiskan waktu sederhana bersama orang yang tersayang nih. Jadi vibe-nya tuh romantis, fresh, dan juga cocok deh buat kamu yang lagi falling in love. 5. Yura Yunita mau jadi apa? 5.

0: Yai, kita masuk ke posisi 5 besar teman pro 2 ada Yura Yunita. Mau jadi apa? Yang kita juga gak tahu mau jadi apa ya. Jadi lagu ini tuh ngangkat keresahan masa depan dan juga pertanyaan hidup yang sering banget dirasakan oleh anak muda. Yang ya khasnya Yura Yunita ya, punya energi, karakter vokal yang kuat dan juga pastinya penuh makna. Jadi mewakili para anak muda ya mau jadi apa ke depannya gitu. 4. Anggi Marito, Langitku Sendiri.
1: Nomor 4.

0: Di posisi 4 sama Pro 2 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri, di mana lagu ini tuh penuh banget emosi tentang kesepian, proses bangkit, dan juga kehilangan. Jadi vokalnya Anggi ini powerful tapi bikin suasana lagu tuh sangat dalam. 3. Ada lagunya Dia dengan AI.
1: Nomor 3.

0: Kalau ini tuh gak bisa kalau gak sambil dinyanyiin gak sih teman-teman berdua? Karena lagu ini tuh viral, karena irama dan juga liriknya tuh yang gampang banget diingat. Dan juga ya banyak berseliweran di media sosial pastinya ya. Jadi buat kamu kalau lagi dengerin lagunya Dia IA ini tuh pastinya terus bersemangat. Dan kalau kamu pengen request terus di Prodo FM, harus terus-terusan request biar tetap ada di top 20 kita. 2. Perunggu pikiran yang matang.
1: Nomor 2.

0: Oke teman berdua, gak kerasa kita udah masuk di runner up kita minggu ini. Ada lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Mat. Gimana lagu ini tuh membawa pesan tentang proses kependewasaan dan cara menghadapi hidup yang semakin rumit. Kayaknya kalau Perunggu tuh khasnya seperti itu gak sih teman berdua? Jadi kayak Perunggu tuh sukses bikin mencuri perhatiannya pecinta musik Indonesia dan anak muda, bikin terngiang-ngiang akan lagunya Perunggu. Oke teman berdua, gak kerasa kita udah bakal masuk di posisi pertama minggu ini. Kamu tahu apa enggak dan kamu nyangka atau enggak, ternyata kita udah masuk di posisi pertama Top 20 Musik Indonesia era di Pontianak minggu ini. Ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu.
1: Nomor 1.

gimana lagu ini tuh sukses menyentuh dari banyak pendengar lewat pesannya yang tentang hadir, tentang setia, tentang orang yang tersayang dengan segala keadaannya. Dan dengan lirik hangat dan juga musik yang easy listening, gak heran kan kalau lagu ini tuh berhasil menjadi juara kita di top 20 era di Pontianak minggu ini. Oke, tanggal berdua gak kerasa banget, aku udah nemuin kamu kurang lebih 1 jam ke depan. So, tetap stay tune terus, tetap request setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 Pontianak. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram. Pokoknya kalau kamu request bisa banget ya. Kita juga bakalan hadir buat kamu top 20 Indonesia dari jam 2 siang sampai jam 3 sore setiap hari Sabtu. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget ya. Jangan sampai lagu favorit kamu malah keluar dari top 20.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hai Tulang Pro 2, saatnya kamu join di Top 20 Internasional barengan sama aku Salma selama 1 jam ke depan. Sebelum masuk ke urutan ke-20, aku mau kasih tahu ke kamu nih, Tulang Pro 2. Setelah bertengger di chart dalam beberapa minggu lalu, ada yang harus keluar nih dari chart kita minggu ini. Yaitu ada Callum Scott dan juga Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody. Dan juga Let's Say Goodbye to Anima featuring AJ dengan Out Of My Body.

lagu terfavorit, kamu bisa langsung request aja di program Request Time Mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang ya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja masuk ke urutan ke-20 minggu ini. 20. Bruno Mars dengan Risk It All.

Bruno Mars membuka chart minggu ini lewat lagu emosional berjudul Risk It All. Lagu ini ngomongin tentang keberanian buat mempertaruhkan semuanya demi cinta dan mimpi yang benar-benar diyakini. Cilah, cinta banget gak tuh? Nuansanya deep banget, tapi tetap punya sentuhan khas Bruno Mars yang bikin nyaman untuk didengar. Cocok nih buat kamu yang lagi berjuang ngejar sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Teman Pro 2, pasti kamu udah pernah sih dengerin lagu ini, apalagi seliweran di TikTok, di media sosial, viral. Okay, next di nomor 19 ada Madison Beer dengan Bittersweet.

0: Naik ke nomor 19 teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bitter Sweet.
1: Dari judulnya aja udah kerasa ya, lagu ini tuh punya rasa manis sekaligus menyakitkan. Bitter teman pro 2. Lirik dan juga aransemennya cocok banget buat kamu yang pernah ada di fase susah move on, tapi juga gak bisa sepenuhnya membenci kenangan itu. Nih, kalau kamu nih tipe yang mana nih? Dengar lagu galau sambil lihat langit malam atau scroll chat lama? Mungkin lagu ini bakal kena banget sih di kamu ya. Madison Beer dengan Bitter Sweet. 18. Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club, Aras dengan Broken Angel.

Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Ada Alan Walker dan juga Steve Aoki berhasil bikin Broken Angel ini terasa lebih modern dengan sentuhan EDM yang megah. Yah, ala-ala Steve Aoki sama Alan Walker ya. Beatnya powerful banget dan cocok banget diputar di malam hari atau pas kamu lagi butuh tambahan semangat. 17 ada Louis Capaldi dengan Survive.

Luis Capaldi kembali bikin hati pendengarnya ikutan nyesek nih lewat judul lagunya Survive. Lagu ini ngebawa pesan tentang bertahan di tengah tekanan hidup dan juga rasa lelah yang kadang gak bisa dijelasin. Bingung gak tuh gimana ya cara jelasinnya? Tapi justru itu yang bikin lagu ini relate banget buat kita-kita anak muda. Karena kadang kita emang cuma butuh diingatkan kalau sejauh ini tuh kita masih kuat bertahan. Jadi, buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek, semoga lagu ini tuh bisa jadi pelukan kecil ya. 16 ada Harry Styles dengan Aperture.

Harry Styles hadir dengan warna yang dreamy dan juga artistik lewat lagunya berjudul Aperture. Lagu ini tuh terasa seperti perjalanan imajinasi yang tenang dan juga penuh makna. Harry juga menunjukkan sisi eksperimentalnya yang bikin lagu ini tuh terasa beda dari pop mainstream biasanya. Jadi kalau misalnya kalian suka lagu yang vibesnya estetik dan juga puitis, wajib banget sih masuk ke playlist kamu. 15, Cat's Eye dengan Gabriella.

Di posisi ke-15 ada Cat's Eye lewat lagunya Gabriela. Lagunya fresh banget. Dan kalau teman Pro 2 dengerin dari top 20 sebelum-sebelumnya, Cat's Eye ini selalu bertengger dan gak pernah turun-turun. Paling cuma naik satu, turun lagi, naik turun, tapi tetap bertahan di top 20. Ih, gokil gak tuh? Ini tuh adalah tipe lagu yang gampang bikin kepala kita ikut goyang walaupun pertama kali denger. Jadi cocok banget buat temenin kamu di perjalanan sore atau jadi mood booster kamu sebelum beraktivitas di malam hari. Next ada nomor 14, Ed Sheeran dengan Kamera.

Kedua, kalau hidup kamu bisa difoto jadi satu momen favorit hari ini, kira-kira momennya apa ya? 13. David Guetta, Teddy Swims, Tonsenai dengan

Kalau biasanya lagu patah hati tuh identik sama lagu yang mellow, yang sedih-sedih, yang galau. Beh, lagu dari David Guetta featuring Teddy Swims featuring Tones and I ini beda banget. Gan Gan Gan ini menggabungkan vokal soulful dengan beat dance yang tetap bikin semangat. Jadi meskipun liriknya sedih, vibes-nya tuh tetap powerful gitu teman produser. Cocok banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati tapi tetap pengen tampil strong. Jadi ya, hati boleh sedih tapi muka tetap harus sangar, harus tetap strong teman produser. 12 ada Shakira dengan Zoo.

Shakira kembali membawa energi liar dan juga eksotis nih lewat lagunya berjudul Zoo. Ritmenya tuh langsung bikin suasana jadi lebih hidup dan sulit buat kita diam. Khas Shakira banget sih teman Prodo, penuh warna, penuh groove, dan bikin pengen ikut ngedance. Siapa sih teman Prodo kalau misalnya denger lagu ini tuh langsung otomatis pengen ikutan joget? 11 ada Bruno Mars dengan I Just Might.

Night. Lagu ini tuh punya groove yang santai dengan suasana retro yang bikin nyaman banget buat kita dengar. Ceritanya tentang peluang kedua dalam cinta, tentang rasa yang ternyata belum benar-benar hilang. Ya kadang memang ya, ada orang yang walaupun sempat pergi tapi tetap aja susah dilupain. Gamon banget gak tuh teman Fredwe. Tapi suka banget sih sama lagu Bruno Mars I Just Might ini, karena kita tuh kayak dibikin joget gitu, dibikin asik banget. Next ke 10 ada Somber dengan Back to Friends. You

Back to Friends ini menghadirkan kisah hubungan yang berubah arah, yang dari pacaran mungkin yang pernah dekat akhirnya harus kembali back to friends, harus kembali ke hubungan pertemanan. Dibalut nuansa pop melankolis yang easy listening banget nih teman produan. 9 ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care.

Meghan Trainor kembali membawa energi percaya diri lewat lagunya berjudul Still Don't Care. Lagu ini playful banget, penuh attitude dan juga cocok buat kalian yang udah capek banget nih mikirin omongan orang lain. Udahlah, gak peduli. Kadang emang hidup tuh jadi lebih tenang saat kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Beatnya fun, easy listening, dan punya vibes yang bikin mood langsung naik. 8 ada Jisoo featuring Zayn Malik dengan

Kolaborasi yang satu ini bikin banyak pendengar jadi baper. Jisoo dan Zayn Malik menghadirkan chemistry yang dreamy dan juga emosional lewat Eye Close. Lagu itu ngegambarin rasa rindu yang tetap terasa bahkan saat mata tuh lagi dipejamkan. Romantis, tenang, tapi juga menyimpan rasa kehilangan. Apalagi perpaduan vokal mereka yang unik banget, lembut, hangat, dan bikin suasana malam ini terasa makin mellow. Cocok banget nih buat kalian yang lagi kangen sama seseorang tapi cuma bisa dipendam. Nomor 7 ada Alex Warren dengan Ordinary.

Alex Warren membuktikan kalau cinta sederhana juga bisa terasa luar biasa lewat lagu Ordinary. Lagu ini tuh hangat banget dan punya pesan bahwa kebahagiaan tuh gak selalu harus mewah kok. Kadang, justru hal-hal kecil bersama orang yang tepat itu yang paling berarti. Nuansanya nyaman didengar sambil santai sore ataupun di perjalanan kamu. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband?

Kalau biasanya lagu galau tuh identik sama mellow, Ray ini datang dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Where is my husband terdengar unik ya, teatrikal, dramatis, tapi fun banget buat didengar. Ada humor, ada drama, vokalnya tuh powerful banget khas Ray yang bikin lagu ini terasa lebih hidup. Ini tuh tipikal lagu yang bikin penasaran dari awal sampai akhir. Apalagi kalau misalnya denger lagu ini, kayak kok bisa ya Ray bernafas secepat itu? 5, ada Olivia Dean dengan Man I Need.

Olivia Dian ini menghadirkan nuansa soulful yang hangat lewat lagunya Man I Need. Lagu yang bercerita tentang harapan buat menemukan seorang yang benar-benar memahami diri kita apa adanya. Vokalnya Olivia ini terasa tulus banget, bikin lagu ini nyaman didengar berulang kali. Kadang, yang dicari itu bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang bisa bikin kita merasa aman dan juga dimengerti. 4, ada Westlife dengan Carry Out.

Westlife akhirnya kembali hadir di chart dengan lagunya Carry Up. Harmonisasi khas mereka tuh masih menjadi kekuatan utama yang bikin nostalgia langsung terasa. Lagunya penuh semangat dan juga membawa pesan tentang perjalanan cinta, harapan, dan tetap berjalan walaupun hidup gak selalu mudah. Dan sekarang kita masuk ke top 3 minggu ini, teman Pro 2. Di urutan ketiga ada Tate McRae dengan

Ted McRae ini tampil penuh attitude lewat Nobody's Girl. Lagu pop modern ini membawa pesan tentang kebebasan, kemandirian, dan juga gak mau dikontrol sama siapapun. Beatnya catchy, cocok banget sih jadi anthem buat kalian yang lagi fokus buat mencintai diri sendiri dulu. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Fedian ini kembali muncul di posisi runner-up minggu ini lewat lagu romantis So Easy to Fall in Love. Nuansanya hangat, langsung terasa sejak awal lagu. Liriknya tuh ngegambarin betapa mudahnya jatuh cinta saat bertemu sama orang yang tepat. Simple, manis, dan bikin hati tuh jadi jauh lebih adem. Cocok banget buat kamu yang lagi berbunga-bunga atau diam-diam suka sama seseorang.

Oke, Tuan Pro 2, sebelum kita masuk ke urutan pertama, let's get a quick recap. 20, Bruno Mars dengan This It All. 19, Madison Beer dengan Bittersweet. 18, Alan Walker featuring Steve Aoki, Lonely Club dan juga Aras dengan Broken Angel. 17, ada Louis Capaldi, Survive. 16, Harry Styles, Aperture. 15, Cat's Eye, Gabriella. 14, Ed Sheeran, Kamera. 13, David Guetta, Teddy Swim, dan Tones and I, Gun Gun Gun. Di urutan ke-12, ada Shakira dengan Zoo. 11, Bruno Mars, I Just Might. 10, Samber dengan Back to Friends. 9, Meghan Trainor, Still Don't Care. 8, Jisoo featuring Zayn dengan Eye Close. Di urutan ke-7, ada Alex Warren dengan Ordinary. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband. 5, Olivia Dean dengan Man I Need. 4, Westlife dengan Carrier. Urutan ke-3, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Urutan ke-2, ada Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di urutan pertama minggu ini. Kira-kira siapa ya?

Dan ini dia teman Pro 2 di urutan nomor 1 minggu ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di sini Taylor Swift menghadirkan cerita penuh metafora dan juga emosi mendalam dalam lagu The Fate of Ophelia. Lagu yang memadukan sisi puitis dan juga dramatis khas dirinya teman Pro 2. Dan lagu ini banyak banget yang request setiap request time mancanegara. Jadi itu dia teman Pro 2, Top 20 International versi Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin dan masuk ke dalam Top 20 International, kamu bisa langsung aja request di request time mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang hanya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau gitu sama pamit undur diri dan see you, bye-bye.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

teman Pro 2, dan juga sebelumnya tadi udah ada pengumuman dari Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional. Sekarang waktunya kamu bersama dengan Faisal Anwar sampai jam 8 malam nanti nih cuy. Ada beberapa program acara yang bakal kita lewati bersama teman Pro 2. Ngopi jadi salah satu program yang bakalan jadi awal pembuka. Abis itu nanti bakalan ada polling receh, nyantai culture, music live chat. Dan mari kita awali dengan Info Pro 2. Info Pro

Kita mulai dengan info Pro 2. Nih teman Pro 2, film remaja Thailand Succeed kembali ramai dibahas setelah para pemain utamanya itu reuni ya untuk proyek konser orkestra spesial yang menghidupkan kembali soundtrack ikonik film tersebut.

nostalgia karena Succeed masih dianggap sebagai salah satu film coming of age Thailand paling memorable bagi generasi 2010-an. Untuk informasi yang kedua, teman Pro 2, atmosfer internasional mulai terasa di Sumatera Utara karena peserta ASEAN U19 Boys Championship 2026 mulai tiba bertahap menjelang kick-off 1 Juni. Sebanyak 11 negara peserta akan bertanding dan Indonesia tergabung satu grup bersama Vietnam serta Myanmar. Turnamen ini juga jadi momen spesial karena untuk pertama kalinya Sumatera Utara menjadi tuan rumah ajang sepak bola usia muda tingkat ASEAN nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke informasi ketiga. Legenda musik dunia Paul McCartney menyebut popularitas global Taylor Swift saat ini sudah setara dengan fenomena yang dulu pernah dialami The Beatles. Dalam wawancara terbaru, McCartney mengatakan dirinya melihat kesamaan dari skala ketenaran Taylor yang sangat besar saat ini, teman Pro 2. Ia juga menilai Taylor Swift tidak membutuhkan banyak nasihat karena sudah berhasil membangun karir musik yang luar biasa. Itu dia info Pro 2. Selanjutnya, kamu tetap aja di sini, nanti kita bahas satu persatu berita yang tadi aku baca ya teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Taylor Swift with Opalite.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Halo teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wow.
0: Parah banget, aku baru mau ngambil makan udah dinyalain mic-nya.
1: Kedengeran tadi kamu kayak, aduh aku pengen makan, tadi buat kedengeran.
0: Oh terima kasih.
1: And teman Pro 2, welcome back to the Taylor Swift Afternoon Party.
0: Asik.
1: Kita tadi abis dengerin lagu dari Lizzo, teman Pro 2. Sebelumnya lagu dari Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti aku abis ini juga bakalan putar lagu Taylor Swift. Now, the question is, why you like the Taylor Swift
0: Kenapa
1: song?
0: Aku suka Taylor Swift?
1: Yeah.
0: Karena lagunya bagus-bagus, enak-enak ya. Dari zaman SD dulu ya, kayaknya udah naik lagunya Taylor
1: katanya,
0: Swift. Katanya apa?
1: Katanya dulu Taylor Swift pernah jadi penyanyi country.
0: Iya, betul.
1: Oh iya?
0: Mm-mm.
1: Kata siapa?
0: Kata orang.
1: Menurut kamu kenapa ya Taylor Swift switch ke lagu pop? Emang country gak ada ininya, gak ada banyak penggemarnya gitu?
0: Country itu musiknya enak tapi gak buat semua orang. Kalau pop kan lebih easy listening dan orang lebih banyak yang tahu juga soal musik-musik pop. Dan orang lebih tertarik lah.
1: Kalau musik country itu kalau di Indo mungkin kayak dangdut gitu kali ya?
0: Enggak dangdut juga dong. Country musik.
1: Benar, enggak yang dangdut, dia kayak lebih ke jazzy-jazzy gimana gitu.
0: Nah, in between
1: gitu.
0: Jazzy sama reggae kali ya bisa yeah. Kita bilang.
1: Tapi kan kata Project Pop, dangdut is the music of my country, kan?
0: Enggak gitu juga.
1: Musik negara.
0: Mentang-mentang ada country-nya.
1: Oke,
0: okay, langsung genre.
1: Gimana lagi kamu sekarang suka? Soalnya tadi abis ada info Pro 2 kan.
0: Aha.
1: Katanya Paul McCartney, kamu tahu Paul McCartney?
0: Tahu dong.
1: Siapa?
0: Personil The Beatles.
1: Salah.
0: Terus siapa? Bapakmu?
1: Pemain Manchester United.
0: Makasih.
1: Paul McCartney dia bilang katanya sekarang tuh Taylor Swift popularitasnya tuh sama kayak Beatles zaman dulu.
0: Nanti kita nyanyi lagu Paul McCartney.
1: Bentar. Kamu setuju gak sama statement? Kayaknya aku gak kurang setuju deh aku kayaknya.
0: Ya beda sih memang dibanding The Beatles ya. Mungkin kalau secara populer semua orang tahu Taylor Swift pasti.
1: Ya.
0: Ya kan pasti. Tapi Taylor Swift is not for everybody. Karena mostly kalau laki-laki kan selalu pasti bilang nih kayak apa sih lagunya. Kadang seringkali kita temuin begitu ya. Rada sensi nih kalau sama Taylor kadang.
1: Wait a minute. So you wanna tell us that The Beatles is for everybody.
0: Almost for everybody, lagu-lagunya.
1: Wow.
0: Karena ya coba deh kalau cowok The Beatles siapa enggak tahu. Masuk semua
1: masuk.
0: Kan? Cewek
1: masuk.
0: Juga kalau emang suka lagu-lagu lama gitu pasti suka The Beatles.
1: When I find myself in times of trouble, lanjutin.
0: Mother Mary speak to me. Jangan dong, jangan yang sedih-sedih. Masa sore-sore let it be.
1: Enggak. Aku kurang setuju.
0: Here comes the sun aja.
1: Nanti ya The Beatles nanti karena sebentar abis ini kita bakal putar lagu-lagu apa dari Taylor Swift. Oke, okay, kalau semua orang tahu Taylor Swift, orang juga semuanya tahu soal The Beatles. Tapi ada satu fakta yang nggak bisa terbantahkan.
0: Apa tuh?
1: Sampai hari ini The Beatles masih populer.
0: Iya. Yeah.
1: Kita nggak tahu Taylor Swift sampai kapan populernya. Apakah di masa yang akan datang anak-anak muda di masa itu juga masih tahu Taylor Swift atau justru tahu sama The Beatles? Betul tidak?
0: Betul.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita ngebahas soal Taylor Swift ya, Cherry. Dia kan tadi kita sempat bilang kalau pernah jadi musisi country.
1: Ya kan? Iya, betul.
0: Terus sekarang dia udah jadi musisi pop. Itu kan artinya dia berubah gitu kan. Dulu sama tuh, aku juga sebelum seneng sama siaran radio, dulu film aku. Kayak
1: film.
0: Pernah punya cita-cita kayak pengen jadi
1: sutradara
0: kayak gitu
1: Joko
0: kan.
1: Anwar gitu ya.
0: Nah, abangku tuh. Sama-sama Anwar kami. Nah, kalau kamu dulu pernah gitu juga enggak? Kayak punya ada yang berubah gitu karena satu dan lain hal
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, ada. Dulu waktu SMP itu aku pengen jadi wartawan karena sering lihat di TV. Iya kan? Terus waktu masuk kuliah gitu kan, melihat realita di dunia ini. Terus ngelihat ternyata kalau kerja di media yang kayak turun ke lapangan gitu kayaknya capek banget deh. Iya kan? Jadilah cita-citaku menjadi PNS.
0: Aku gak kebayang nih kalau misalnya kamu jadi wartawan. Sekarang pun jadi PNS tapi wartawan juga.
1: Iya, semi ya.
0: Semi.
1: Jadi penyiar. Ternyata emang gak jauh-jauh dari cita-cita awal ya. Tetap juga walaupun jadi PNS di media. Sama aja sih ya.
0: Ada Tenny nih baru masuk nih. Assalamualaikum. Okay. Sore ceria Bang Anwar F. Waduh. Baru masuk menuju kota Pontianak. Cuaca masih terasa panas. Dari mana Bang Tenny? Dari Singkawang ke Kecamatan Jongkat, Wajo Hulu, Kabupaten Mempawa. Iya. Tapi emang gitu ya, cari namanya juga kehidupan. Kadang kita punya stuck di satu line gitu ya, terus kita berubah.
1: Iya, betul.
0: Menurut kamu berubah tuh wajar gak sih? Atau sebenarnya banyak kan orang yang bilang, kamu tuh harus konsis gitu loh. Harus
1: ya,
0: konsisten.
1: Gimana ya, ketika kamu berubah itu sebenarnya gak masalah ya. Selama berubahmu ke arah yang lebih baik dan konsisten juga ngelakuin perubahan yang emang diniatin itu. Jangan sampai berubahnya ke bawah arus yang jelek-jelek. Nah itu baru gak boleh. Itu kan namanya gak bener ya. Untuk diri sendiri juga tidak ada bagusnya. Kalau memang perubahannya misalnya kamu awalnya mau jadi dokter, tiba-tiba mau jadi fisioterapis gitu kan, ya gak apa-apa.
0: Oke.
1: Kan sama-sama bermanfaat.
0: Tapi agak jauh ya Bu ya.
1: Loh sama aja toh.
0: Oke.
1: Kan tetap kesehatan gak?
0: Oke, gini. Kalau misalnya sekarang aku kasih kamu kasus
1: Oke.
0: gitu ya. Jadi kamu udah kekeh bilang sama orang tua kamu kalau kamu pengen jadi apa tadi wartawan gitu. Pengen jadi wartawan. Ternyata terbentur nih sama masalah dunia dan kamu akhirnya harus menahan malu ke orang tua. Aduh, kayaknya gak bisa jadi wartawan. Nah itu menurut kamu jujur-jujuran aja. Karena ada tuh orang yang malu gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, aduh aku kayak dulu orang tuanya nganjurin dia jadi PNS. Tapi dia kekeh gitu kan, aku gak mau jadi PNS, aku pengen ngejar idealismeku.
1: Oh iya.
0: Tapi akhirnya dia jadi PNS.
1: Ya gak masalah.
0: Gak masalah berarti, gak apa-apa.
1: Kalau aku gak masalah sih, karena menurutku yang paling penting itu ya kita punya cita-cita wajar. Tapi bagaimana hidup membawa kita kan beda lagi. Takdir dari Tuhan kan beda. Yang penting tergantung cara kita menghadapi takdir itu gimana. Gitu loh. Karena ya kalau misalnya kita tetap kekeh nih mempertahankan cita-cita kita yang di awal gitu, tapi itu berlawanan sama kehidupan kita kan, sama aja bohong. Lebih baik kita menanggung malu sebentar, karena pastinya orang tua bakal nerima juga kok ke belakangnya. Yang penting kamu sukses di jalan yang baru.
0: Jadi lagi pula, lagi pula kalau kita ngobrolin soal kasus yang tadi aku bilang ke kamu, buat apa juga kita malu sama orang tua?
1: Betul.
0: Toh apapun yang terjadi pada anak, orang tua akan selalu bangga, betul tidak?
1: Iya, betul sekali.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Halo, kami Efek Rumah Kaca, dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

of all, still listening to Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu, and that was Agora Hills by Doja Cat. Masih barengan sama Anwar, teman Produa, di jam 5.26 menit ini, waktu Indonesia Barat, sampai nanti jam 8 malam ya. Aku lagi gak pengen ngebahas sesuatu atau apapun gitu ya sama kamu, teman Produa, karena sekarang kayaknya waktunya akan lebih baik kalau misalnya aku nemenin kamu aja sambil dengerin atau sambil puterin musik-musik pilihan aku. Atau kamu juga bisa request di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Mungkin pesanku untuk sore hari ini, teman Pro 2, jangan sampai kena melankoli sore hari, karena jujur aku lagi kena nih, teman Pro 2 ya, sama melankoli sore hari gitu ya. Kayak sore-sore kok rasanya kayak lemas, tiba-tiba mood swing dan jadi gak bersemangat. Kita bakar semangat kita dengan lagu-lagu yang kita dengerin hari ini. Satu lagu dari Glass Animals, Heatwave. So stay tune terus, Pro 2 Pontianak, teman

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu, masih barengan sama Anwar, teman Pro 2, and that was Sujud by Mattermost. Wow, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2, karena sebelumnya tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi sekali lagi Anwar mewakili juga seluruh kerabat kerja dari Pro 2 RI Pontianak mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Satu lagu tahun 2002 dari Callum Scott Unsteady yang saat ini aku puterin buat kamu. Nanti juga masih ada beberapa lagu-lagu lainnya yang harus kita dengerin bareng-bareng. So stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Buat Bro 2, that was Need It by Lau featuring Lady. And thank you teman Bro 2 for still listening to Hit Music Station. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih nungguin ya teman Bro 2, buat kamu yang lagi pengen gabung buat sekedar request-request lagu, boleh ya 0811-570-1018 atau DM di @pro2prk dan juga aplikasi RRI Digital. Karena sekarang di jam 6.15 kita sampai di program acara Nyantai Culture cuy.

WhatsApp teman berdua dari nomor yang belakangnya 30936 IBBB. Waduh, triple B ya. Halo berdua, nanti bisa request lagu ke? Boleh dong.

Rizky kangen sama ibunya kayaknya, karena dia pengen request lagu dari Iwan Fals. Judulnya Ibu Bang, luar biasa. Tapi karena kita lagunya gak ada, jadi aku pilihin lagu-lagu yang kurang lebih mungkin secara makna sama. So, lagunya jatuh kepada Nicky Zevanya, You'll Be In My Heart. Semoga bisa mengobati rasa rindu kamu sama ibu kamu ya. Karena ibu kamu pasti akan selalu ada di hatimu, bukan?

Serta juga boleh ya teman Pro2 kalau pengen berbagi informasi soal cuaca dan juga lalu lintas. Seperti biasa aku tunggu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

dari sejak 2020 Lizzo ya dengan lagunya berjudul Still Bad. And welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan seperti janjiku tadi, teman Pro 2, aku pengen ngasih informasi soal cuaca. Memang di jam-jam sekarang gitu ya teman Pro 2, kamu mungkin lagi banyak yang lagi dengerin ini di mobil atau di jalan gitu ya, butuh banget yang namanya informasi cuaca menurutku, ya enggak? Jadi buat kamu yang pengen juga ngasih informasi cuaca, mungkin kamu lagi ada di Jeruju, mungkin kamu lagi ada di Siantan, Kota Baru, Sungai Jawi, atau bahkan di luar kota Pontianak, kamu sudah tahu nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya 0811-570-1018. Atau kamu juga bisa kirim informasi yang kamu punya di Instagram dan juga aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. So buat kamu yang lagi beraktivitas malam ini di Pontianak, menurut info dari BMKG cuacanya cenderung berawan. Ya, ingat teman Pro 2, berawan. Belum tentu hujan, tapi belum tentu juga bakalan cerah. Tapi kalau misalnya berawan, awan 1 sama awan 2 kumpul, biasanya mereka udah pengen menghujani kita dengan air gitu ya. Ya pokoknya intinya berawan ya teman Pro 2. Sementara suhunya sekitar ada di angka 25 sampai 27 derajat Celcius. Jadi udaranya lumayan adem buat malam minggu yang santai gitu ya. Jadi jangan lupa tetap bawa jaket tipis kalau lagi di luar teman Pro 2, apalagi yang naik motor malam-malam. Nah kan kalau nggak pakai jaket nanti takutnya masuk angin. Cuaca malam ini berawan, untung cuma langit yang nggak jelas gitu ya berawan. Kalau hubungan juga berawan, itu perlu rapat evaluasi. Jangan-jangan berawan karena emang nggak jelas gitu teman berdua. Cie lah, kayak cuaca malam ini berawan.

0: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Jess.
3: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
2: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
3: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
2: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
3: Mau cerita apa tuh?
2: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
3: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
2: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
3: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
2: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
3: Widih.
2: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
3: Gini.
2: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
3: Di apaan sih saya gombal.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kedua, satu lagu dari Parsley, Bekubang, and yes, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang kita sudah sampai di jam 7, teman Pro 2, jam 7 lebih 6 menit ya, waktu Indonesia bagian Barat. Ini waktunya buat Music Live Chat, jadi kita nanti sejam ke depan bakal ngobrolin musik-musik lokal ya teman Pro 2. Dan untuk khusus di jam ini kita akan lebih banyak putar lagu-lagu dari band-band Pontianak ataupun juga Kalimantan Barat pada umumnya gitu ya teman Pro 2. Tapi nanti juga aku bakal mix sama lagu-lagu dari luar ya, entah itu dari Indonesia ataupun juga dari luar Indonesia. Salah satunya ada lagu dari Neck Deep in Bloom, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. WD, hari ini udah di tanggal 30 Mei 2026, pas di malam Minggu juga, teman Prodo. Tadi sih siang atau sore gitu sempat kelihatan agak mendung nih, tapi malam hari ini kayaknya cuacanya bersahabat banget. Terus juga tadi jalannya rame banget, teman Prodo. Dan seperti biasa sudah ada yang gabung di malam hari ini. Ada dari Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Cuaca bersahabat katanya. Yoi, cuaca mah bersahabat banget malam hari ini ya. Keuangan aja nih yang kurang bersahabat. Akhir bulan banget. Oh iya, dapat informasi juga dari Bang Teni. Malam hari ini di Jalan Jenderal Ahmad Yani kondisi lalu lintas terpantau padat katanya. Waduh, lumayan ya. Di lampu merah bundaran digulis. Agak lumayan panjang nih kayaknya antrian lampu merahnya. Nah, mungkin di malam hari ini karena malam Minggu juga sih ya. Jadi banyak teman-teman Pro 2 yang pengen hangout, pengen ngedate barangkali, atau sekedar kayak refreshing healing tipis-tipis, pengen nongki-nongki gitu ya. Nah, buat Bang Teni yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Bang. Semoga selamat sampai tujuan. Dan info-infoin lagi lah kalau ada informasi menarik lainnya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya juga nih, yang pengen kasih-kasih info atau pengen request lagu, silakan gabung di WhatsApp kita. Nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Waktu kita masih sangat-sangat panjang ya teman Pro 2, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Dan di jam 9 nanti bakalan ada Deep Talk. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen curhat, pengen cerita atau pengen sharing, titip salam, titip lagu, bisa tuh dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Oke, untuk mengawali sesi kita di malam hari ini, Dipa puterin dulu kali beberapa lagu buat menemani kamu ya. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, karena habis ini Dipa akan kembali lagi di Jaga Malam. So, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Spesial buat Bang Tenny yang baru aja kirim requestannya malam hari ini ya teman Pro 2. Beliau pengen lagunya Red Hot Chili Pepper dengan Californication. Oke, abis ini langsung aja kita puterin ya. Dan stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, kita lanjut lagi nih, bacain pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak malam hari ini ya. Ada dari Bang BM, Assalamualaikum Bang Dipa. Waalaikumsalam Bang BM, apa kabar malam hari ini? Semoga dalam keadaan tetap penuh spirit. Amin, amin, amin. Alhamdulillah baik ya, Bang BM gimana kabarnya nih? Oh iya, malam hari ini coba dong Bang, nanti bahas anxiety, yaitu rasa cemas yang berlebihan. Pasti ada yang pernah ngerasain hal itu, kayak tiba-tiba jantung berdebar-debar wih, dan atau tangan yang gemetaran jantung berdebar disentuh dia bukan yang itu ya. Menurut Bang Dipa, apakah anxiety ini bisa kita kendalikan atau memang perlu konsultasi dengan orang yang paham di bidangnya? Itu aja sih Bang, mungkin banyak yang ngerasa bahwa mereka telah ngerasain anxiety. Oh iya Bang, pengen dengerin lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, dan boleh tambah satu lagu lagi Bang dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Itu aja Bang. Salam-salam aja buat teman-teman yang lagi kerja atau yang lagi bermalam mingguan. Tetap semangat, jaga malam, jangan galau malam-malam. Asik. Boleh. Dipa pilihin lagu, pilihin gak tuh? Dipa masukin ke dalam list ya, lagu Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi dan juga Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Selanjutnya ada lagi dari nomor 0858491 sekian. Malam Bang, mau request lagunya Ariel featuring Raisa, judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, boleh deh kirim pesan sedikit ya Bang. Lagu ini tiba-tiba muncul di FYP aku. Tanpa sadar aku jadi ingat kamu lagi. Mungkin karena ada beberapa hal yang gak sering dipikirkan tapi selalu muncul saat dipicu oleh sesuatu yang sederhana. Widih, lagi butterfly era kah beliau ini? Siapa nih namanya juga gak ada sih di malam hari ini. Ya pokoknya kalau kamu lagi butterfly era, ikut bahagia, ikut senang deh ya. Pokoknya semua doa-doa terbaik menyertai semua teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, pengen request lagu, pengen kasih info di sekitar kamu, ataupun pengen apa ya, pengen sekedar ngoceh-ngoceh doang, yeping. Boleh, silakan langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Ini dia ya, kita puterin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Habis ini Dipa balik lagi ke mana? Balik lagi nemenin kamu dong ya, sampai 100 sampai jam 12 malam nanti. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Nih, bentar lagi jam 9 malam ya, kita bakalan masuk ke Deep Talk. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing titip salam, ataupun pengen titip lagu, silahkan bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Sembari nunggu jam 9 malam, kayaknya Dipa bakalan puterin beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Yang pastinya lagunya asik banget buat menemani kamu di malam minggu kali ini. Widih, asik ya. Oke teman Prodo, jangan kemana-mana ya. Habis ini Dipa balik lagi. Stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, masih bersama Dipa Revanda di sini di jam 9:05 ya, dan sudah waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing titip salam atau pengen titip lagu, silahkan gabung di WhatsApp, Instagram ataupun di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau tadi Bang BM kan sempat request ya, Bang, malam hari ini pengen bahas tentang rasa cemas dong, gitu kan, kecemasan yang ada dalam diri manusia. Nah, jadi sebenarnya cemas itu tuh adalah bagian alami dari manusia. Tubuh dan pikiran kita tuh memang dirancang untuk waspada terhadap ancaman ataupun hal-hal yang bikin kita tidak nyaman gitu kan. Dan masalahnya, ancaman tuh sekarang gak selalu dalam berbentuk apa ya, bahaya nyata gitu. Yang bikin cemas tuh justru hal-hal yang bahkan kayaknya masih belum terjadi gitu kan, masih jauh banget ke depan. Kayak misalnya nih, gimana kalau aku gagal? Gimana kalau dia pergi? Gimana kalau ternyata masa depan aku tidak seperti yang aku bayangkan? Padahal semuanya itu masih berupa kemungkinan, teman berdua. Dan lucunya, manusia itu sering lebih takut pada sesuatu yang belum terjadi daripada sesuatu yang benar-benar ada di depan mata. Dan dari situ tuh rasa cemas mulai tumbuh, teman berdua. Kalau dulu orang cemas karena ya mungkin karena ada kelaparan ataupun karena banyak hal deh ya. Nah, hari ini tuh anak-anak muda itu lebih cemas karena perbandingan sosial, teman berdua. Buka, kalau misalnya kita ngebuka medsos gitu ya, mungkin ngelihat teman yang udah nikah, teman yang udah punya mobil, teman yang lagi traveling ke luar negeri, ataupun teman yang udah sukses buka usaha sendiri, terus kita kayak ngelihat diri kita, waduh kok hidup aku masih kayak gini ya. Padahal yang kita lihat tuh cuma cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain yang memang ingin dia tonjolkan, teman berdua. Gak ada tuh yang mengunggah ataupun yang nge-upload kegagalannya tiap hari. Gak ada yang memamerkan malam-malam yang kayak penuh tangisan, penuh kebingungan, penuh dengan overthinking. Dan akhirnya kita jadi ngebandingin hidup kita dengan sorotan terbaik orang lain. Dan dari situ tuh biasanya jadi sumber kecemasan yang gak kita sadari, teman berdua. Anyway, sebelum kita lanjut lagi di malam hari ini, ada pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita dari nomor 082151 sekian. Bang, mau request lagunya Glenn Fredly, terserah, gak tahu judulnya yang mana, tapi bebas aja, penting Glenn Fredly. Oke, boleh. Selanjutnya ada dari nomor 089570 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Lola nih di Parit Wadongka, Wajo Hilir. Oke, halo Kak Lola, selamat malam. Mau request lagunya Serana dari For Revenge, ucapannya selamat Idul Adha untuk pendengar setiap Prodo di daerah Wajo Hilir. Terima kasih. Mudah-mudahan penyiar Prodo sehat, sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Thank you doanya ya Kak Lola. Selanjutnya ada lagi dari nomor 089540 sekian. Bang, mau request dong lagunya Iwan Fals, Yang Terlupakan. Oke, ada salam-salam gak nih malam hari ini? Silakan ya kalau ada salam-salam ataupun buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung. Ah, nih lagi typing nih, kita tungguin typing apa nih beliau nih. Kelamaan. Oke. Buat teman-teman Prodo, oh salam kami, semoga sehat semuanya. Amin. Wah, baik dia nih mendoakan semuanya sehat ya. Wah, mudah-mudahan yang ngedoain bagus-bagus, doanya berbalik juga ke diri dia gitu kan. Baik emang kami. Ya, jadi orang mah harus baik. Kalau sekarang mah sering banget ngeliat kata-kata hidup cuma sekali, jadilah orang baik. Ya betul, memang kita harus jadi orang baik. Jangan jahat-jahat, teman berdua. Ngapain jadi orang jahat, terus penjara lagi kita. Aduh, jangan sampai ya. Pokoknya buat teman-teman berdua yang lainnya nih yang pengen gabung malam hari ini, waktu kita masih sangat-sangat panjang banget sampai jam 11 malam di Deep Talk. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pare Vanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Widih. Buat teman-teman Prodo yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, titip salam, titip lagu, silakan ke WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital, atau bisa juga nih ke live TikToknya Prodo Pontianak. Nah, ngomong-ngomong soal rasa cemas nih ya, teman Prodo, pernah gak sih kayak kamu berada di fase dimana seseorang tuh ngebales chat kamu lebih lama dari biasanya, terus kamu langsung kepikiran kemana-mana, wih marah kali dia ya, atau aku ada salah ngomong kah, atau jangan-jangan dia udah gak suka lagi nih, padahal ya mungkin baterainya habis atau lagi gak megang HP, atau ya banyak kemungkinan deh, entah mungkin lagi nyetir gitu kan, emang gak boleh nyetir main HP, gak boleh teman Prodo. Nah ini yang biasa disebut dengan overthinking. Jadi otak kita tuh coba untuk mengisi kekosongan informasi dengan asumsi. Nah asumsi ini nih seringkali datangnya tuh yang hal-hal buruk doang gitu kan, daripada hal-hal baiknya. Karena itu penting nih kita untuk ngebedain antara fakta dan ketakutan, teman Prodo. Enggak semua yang kita pikirkan itu tuh adalah sebuah kenyataan. Bisa jadi itu cuma asumsi kita aja, bad feelings kita, intuisi kita. Ya mungkin ada intuisi yang kadang-kadang benar, tapi ada juga intuisi yang salah. Dan balik lagi, intuisi tetaplah intuisi, fakta adalah fakta. Bukan berarti kamu punya intuisi dan mungkin sering banget tidak meleset gitu kan, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Belum tentu juga, teman Prodo. Makanya kita harus bisa ngebedain antara fakta dan juga kenyataan. Jangan terlalu sering kejebak dengan asumsi yang kita ciptakan sendiri. Ketakutan yang datang itu bakal bikin kita lebih perih lagi, teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen share cerita malam hari ini, silakan ya ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Abis ini Dipa bakalan balik lagi nemenin kamu sampai jam 11 malam. So, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

102 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti nih ya teman Pro 2. Tadi udah kita puterin lagu-lagu di ruang dengar kamu malam hari ini. Tadi juga masih ngebahas tentang rasa cemas teman Pro 2. Nah, rasa cemas berikutnya tuh biasanya datang dari hal pekerjaan ataupun soal kehidupan. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang muncul gitu kan dalam kepala kita. Takut gak cukup, takut kehilangan pekerjaan, takut mengecewakan orang-orang, takut mengecewakan keluarga. Kadang tuh ya kita bekerja bukan karena ngejar mimpi kita, tapi karena takut tertinggal teman Pro 2. Buh, pedih sih. Sebenarnya hidup tuh bukan perlombaan teman Pro 2. Setiap orang tuh punya garis finish yang beda-beda, waktunya juga beda-beda, timelinenya pun beda-beda. Enggak semua hal dan semua orang tuh harus selesai di tahun ini. Enggak semua target tuh harus disamaratakan gitu teman Pro 2. Dan enggak semua mimpi itu harus berhasil pada percobaan pertama. Kadang perlu kegagalan berkali-kali terlebih dahulu supaya kita banyak belajar, dapat banyak ilmu, barangkali belajar dari kesalahan-kesalahan, dan nanti kita bakal mencapai mimpi kita atau dipertemukan dengan hal yang jauh lebih baik lagi. Nah, kalau kita ngomongin soal cemas nih teman Pro 2, enggak hanya terjadi di kepala doang nih cemas tuh. Kadang badan kita juga ikut ngerasain, kayak jantung kita berdebar-debar, telapak tangan berkeringat, sulit tidur, enggak nafsu makan, badan rasanya capek melulu gitu ya, enggak. Padahal kayak hari itu gak ada ngapa-ngapain. Nah, kadang tuh kita ngirainya tubuh kita lagi sakit, padahal tubuh kita tuh lagi ngasih sinyal aja sama kita kalau bahwa pikiran kita memang terlalu terbebani nih gitu. Karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu tuh saling terhubung teman Pro 2. Jadi kalau misalnya secara dari pikiran kamu aja lagi riuh banget, biasanya tuh rentan kena sakit teman Pro 2. Makanya kesehatan mental dan kesehatan fisik, dua-duanya kalau dibilang yang mana yang lebih penting, sama-sama penting gitu kan. Punya fisik yang sehat tapi mentalnya lagi sakit, gak bagus ya kan. Apalagi sebaliknya. Makanya utamakan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita teman Pro 2.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini, teman Pro 2. Dan tidak semua hal yang kita pikirkan itu tuh harus bisa kita kendalikan, teman Pro 2. Salah satu penyebab cemas terbesar tuh adalah karena kita punya keinginan untuk bisa mengendalikan segalanya. Kita pengen tahu masa depan, kita pengen memastikan semuanya berjalan dengan sempurna, kita pengen semua orang menyukai kita. Padahal enggak seperti itu kenyataannya, teman Pro 2. Ada beberapa hal atau bisa dibilang banyak hal yang enggak bisa kita kendalikan. Ada hal yang enggak bisa kita kendalikan, teman Pro 2. Tuh. Memang mungkin ada hal-hal yang wajib ataupun bisa untuk kita kendalikan, tapi tidak semua hal, teman Pro 2, kita enggak punya kapasitas untuk itu. Dan seringkali kita ketenangan kita tuh datang saat kita menerima bahwa enggak semua hal berada dalam genggaman kita. Nah, itu. Kalau memang kita udah sadar kita enggak bisa mengendalikan semua hal, kita bisa cuma mengendalikan diri kita sendiri, justru dari situ bakalan timbul rasa tenang, teman Pro 2. Ya, cukup kita lakukan yang terbaik aja untuk hari ini, sisanya ya berjalan sesuai timeline-nya aja gitu. Apapun yang terjadi ya terjadilah gitu kan. Yang penting apapun yang terjadi jangan sampai kita kehilangan diri kita gitu, teman Pro 2. Lebih baik kita tetap mengutamakan kesehatan kita, kesehatan mental kita. Mental kita sih terutama, teman Pro 2, karena kadang hal-hal yang terjadi itu random banget gitu kan. Kadang ada yang bisa kita sangka-sangka, ada yang enggak kita sangka gitu. Tapi bagaimanapun caranya hal-hal tersebut kalau terjadi ya kan, kitanya merasa siap, kitanya bisa untuk melewati itu, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu nih yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, barangkali ada yang ngerasa cemas gitu ya, silakan untuk bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini ada lagu requestan dari Bang BM lagi ya, yang udah masuk. Katanya pengen dengerin lagu Tata Janeta, Sang Penggoda. Wuh, tersakiti banget nih kayaknya malam hari ini, teman Pro 2. Gak apa-apa, part of life. Ada hari dimana kita ngerasa senang, ada hari dimana kita ngerasa kurang baik-baik aja. Tapi kalau hari ini bukan hari yang menyenangkan, setidaknya besok harus jadi jauh lebih menyenangkan, teman Pro 2. Bisa jadi ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan kamu yang buruk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada satu hal yang paling menarik tentang kecemasan, teman Pro 2, yaitu semakin kita ngelawan rasa cemas dengan rasa panik, seringkali makin kuat rasanya, teman Pro 2. Tapi ketika kita mengakuinya, ya kayak aku lagi cemas nih, aku lagi ini nih gitu ya, perlahan intensitasnya tuh bisa berkurang, teman Pro 2. Karena menerima tuh bukan berarti kita nyerah. Nah ini nih ya, kita menerima bukan berarti kita nyerah gitu. Beda hal tuh. Kita menerima ya, kita pasti ada yang dilakukan untuk mengantisipasi atau menanggulangi hal tersebut. Tapi kalau kita nyerah, ya udah, kita gak melakukan apa-apa lagi abis itu. Nah menerima tuh berarti kita mengakui ya apa yang sedang terjadi, tanpa ngebiarkan hal tersebut menguasai hidup kita. Kita boleh-boleh aja ngerasa takut. Setiap manusia pasti punya rasa takut, teman Pro 2. Kita boleh ngerasa khawatir, tapi perasaan itu tuh gak harus menentukan siapa diri kita, teman Pro 2. Jadi kalau malam hari ini kamu lagi cemas tentang sesuatu, ingat satu hal. Banyak hal yang dulu pernah bikin kamu takut dan ternyata kamu berhasil untuk melewati hal itu. Banyak kekhawatiran yang dulu rasanya kayak besar banget, tapi ternyata gak terjadi juga, teman Pro 2. Dan kalau hari ini kamu ngerasa masih bisa sanggup untuk melakukan semuanya, masih berusaha dan masih bertahan, itu artinya kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Gak apa-apa kalau misalnya sekarang langkah kamu gak harus langkah yang gede gitu, cuma bisa langkah-langkah kecil dan pelan. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa hidup kamu masih belum sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Karena hidup tuh bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, teman Pro 2, tapi tentang siapa sih yang tetap berjalan meskipun langkahnya penuh dengan rasa was-was, teman Pro 2.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parivanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, karena berhubung sudah hampir jam 11 malam nih ya, sepertinya di Parivanda harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Thank you banget yang udah request, yang udah kasih info-info di sekitar kamu, yang udah kirim salam. Pokoknya semua teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Dipa di malam hari ini. Buat kamu yang masih di jalan, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Buat yang pengen istirahat, selamat beristirahat. Semoga hari esok jadi jauh lebih menyenangkan. Dan akhir kata, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

teman Pro2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu,

Bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Di hari Minggu ceria ini ya, teman Radio, di tanggal 31 Mei 2026. Saya akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan buat teman Produa yang pengen ikut-ikut sapa-sapa, terus pengen sambil request lagu juga boleh banget. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Di tanggal 31 Mei 2026, teman Produa ngerasa gak sih kalau di bulan Mei itu kayak rasanya cepet banget, tiba-tiba udah akhir bulan aja nih. Terus besok udah tinggal satu, udah memulai lembaran baru lagi. Nah, di sini selama akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi teman Produa buat kamu yang pengen sharing apakah bulan Mei kamu terasa cepat atau lambat. Langsung aja bergabung sama Salma sampai jam 10 pagi doang nih teman Produa. Dan buat teman Produa yang mungkin lagi di jalan, lagi OTW, olahraga, car free day gitu ya, boleh banget juga share outfit kamu hari ini melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Sambil menunggu bergabungnya kamu teman Produa, aku bakal puterin lagu-lagu upbeat yang asik banget yang akan membangkitkan semangat kamu, membangkitkan energi kamu teman Produa di pagi hari ini. Kita mulai dari Meghan Trainor. About that.

teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktu Info Pro 2 barengan sama Salma, teman Pro 2, FA 7 Indonesia cetak sejarah tentang tantang Brazil di semifinal dunia. Tim FA 7 Indonesia mencatat sejarah pada IFA World Championship 2026 di Honduras. Skuad Merah Putih berhasil memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia. Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan Football Seven Indonesia untuk pertama kalinya. Wakil Indonesia mampu menembus 4 besar kejuaraan dunia tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wagub Kalbar buka musda LP3KD Kalbar 2026, dorong prestasi di Pasparani ke nasional. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantos Kurniawan membuka musyawarah daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Panduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kalbar tahun 2026 di Hotel Kini, Jumat 29 Mei 2026. Wagub menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan musda LP3KD Kalbar. Ia berharap organisasi tersebut dapat terus berkontribusi dalam pembinaan umat Katolik di Kalimantan Barat yang jumlahnya cukup besar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, King Taekwondo Open Turnamen 2026, Dian Kelana, kejuaraan usia dini itu penting. Sebanyak 250 peserta dari 14 klub taekwondo ambil bagian pada King Taekwondo Kalbar Open Turnamen Kubu Raya se-Kalimantan Barat di Kubu Raya pada Sabtu 30 Mei 2026. Kejuaraan daerah tersebut mempertandingkan sejumlah kategori pemula mulai pracadet A, B, dan C serta cadet hingga junior dengan rentang usia peserta 4-17 tahun dengan menurunkan dasar teknik bertarung pemula atau Kyorugi dan juga seni gerak atau Pumsai pemula. Informasi lengkapnya, kamu bisa langsung dari laman rri.co.id.
1: Info Produk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Oke, tadi satu lagu dari The Adams dengan pelantur teman Pro 2, secangkir kopi di pagi hari. Wah, teman Pro 2 udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Tenang aja teman Pro 2, kalau mau lagi mau nyari kopi, selama masih temenin kamu di sini sampai jam 10 pagi ya, buat kamu yang sambil nyari-nyari kopi pagi gitu. Ah, orang Pontianak kan nggak bisa tuh kalau nggak kena kopi. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan juga, OTW olahraga atau bahkan OTW kerja nih. Aduh, semangat ya teman Pro 2 di tanggal 31 Mei 2026 ini. Dan juga bertepatan juga dengan Hari Waisak. Nah, teman Pro 2, ini adalah momen long weekend ya, yang harusnya bisa kita nikmati di detik-detik terakhir ini. Kayak dramatis banget ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau gitu sama akan kembali dengan informasi nih dari dunia olahraga. Ada PSG juara Liga Champion tekuk Arsenal lewat drama adu penalti. Paris Saint-Germain atau PSG ini memastikan gelar Liga Champion 2025-2026 setelah berhasil tekuk Arsenal lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada Minggu dini hari 31 Mei 2026. Pertandingan berjalan sangat sengit teman Pro 2. Tim asuhan Mikel Arteta ini langsung menekan pertahanan PSG. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz dan juga gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Le Paris Saints. Havertz kemudian melakukan solo run menuju kotak penalti lawan. Tembakannya dari sudut sempit mengejutkan Matvei Safonov dan mengubah skor menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, Le Paris Saints kembali mengambil inisiatif serangan. Achraf Hakimi sempat menguji David Raya lewat tendangan bebas pada menit ke-55. Kemudian, momentum penting hadir pada menit ke-62 saat Christian Mosquera melakukan pelanggaran terhadap Kivca Kvaratskhelia. Wasit Daniel Siebert langsung mengesahkan penalti setelah mendapatkan dukungan hasil pemeriksaan VAR. Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna. Tendangannya mengecoh David Raya dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah gol tersebut, Les Paris Saints semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Peluang Vitina dan Kvaratskhelia lagi-lagi mengancam pertahanan The Gunners. Skor imbang hingga waktu normal selesai teman Pro 2, pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak extra time. Dan pada akhirnya teman Pro 2, dengan ini Paris Saint-Germain memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 yang memastikan mereka mempertahankan gelar Liga Champion. Keberhasilan ini menjadi trofi Liga Champion kedua mereka. Wuh, menarik banget teman Pro 2 ini. Semalam lagi heboh banget ya pada nonton nobar juga ini. Apakah kamu juga ikutan nobar teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu Salma melalui WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 7 pagi Salma akan kembali lagi dengan pilih lagu kamu. Saatnya kamu pilih-pilih lagu kamu untuk didengarkan di mobil ataupun di rumah waktu kamu lagi bersih-bersih rumah. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ya, selamat berada dua. Udah jam 7 lewatnya 2 menit. Udah saatnya kita masuk di pilih lagu kamu. Kamu bisa langsung aja pilih-pilih lagu kamu untuk diputerin di sini untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, teman berada dua. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @berada2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat teman berada